nom mau le nupona ni le nia de dom e isia e igapopo si agapopo na ese mau kwenya adola ni gasenya po jimo o ni se mau kwenya